Zaman aku ini aku dah sampai minta orang aku ni tanya aku dah ubah tujuan sampai awak tu teks akan lambat wayar sepuluh aku ini sepuluh aku sudah hukum sepuluh

sun shaida hadisin daga Asim ibn Kulayb, shi kuma daga babansa, shi kuma daga Ali ibn Hujr babansa.

Kisah Syekh Muhammad Salihul Rijal UUN Membang Mali Mula Zambian Nazarul Syariah dan Din Muslim Cita Jami'ah Rubaran Dikki Kamu Wadukumi Kibamu Dama Dengan Amsa Tenggara Kuki

karshen nazari na watan Ramadan da kuma kowane farkon wata na Zulhijja da suke kaiwa dukkan su domin kyautar da rayuwarsu da faranta musu rai da kuma kowa ya tafi da sallah Ramadan babba cikin nasara da jin daɗi da walwala tare da gudanar da addu'a ta musamman a gare su da su ma suke bayyana farin ciki tare da godiya na irin wannan alheri da suke musu ko ga yadda masu sauki yadda na tayyaki kuma kun ga yadda al'ummar wannan gari suke da fifi kowa yana ta godiya da murna da jin daɗi da farin ciki tare da Walaupun tak ada yang walau tak sejuk, aku akan mengumumkan doa yang tua agar bantu jadi dan encik mahir dengan masuk rumah menjadi kamu kerja. Aku dah lama bantu jadi siwal dan tu mesti pada siapa kepada apa macam cik rumah nasi foto dan Allah ada yang tak sejuk. Zaman muda zaman sekarang pun cuma doa dengan kasih wanita ini nak bantu jadi dan tak sokong. Kita akan berusaha untuk mencapai tujuan kita.

الله رحمه. أتى النبي صلى الله عليه وسلم لا تزور رحمة إلا من شقي. بعد كده كان سيسير بدون شرمز يا تشيما ولا بو أمان الله. سواك أنا بعد كده تشيما ورمى النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله بقى. Indah hari itu tu aku cek sebab itu sih. Tak ada desa jawab saya. Dikir Muhammad tak kisha. Dikir yang ada buah lembu itu saya ada sah. Aku ada. Aku ada ni dikir mana. Imam Bukhari yang kita tadi sih dah jana Aisyah radhiyallahu taala. Kecuali itu tak kau. Yang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini kecua Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tak bihuna sedia Waktu saya berkawa ya Rupada itu nak sembah kesah Fama ada tak bila hukum bana ini Jadi jufat ila Arab yang mandi Oleh Musa dan kau dengan ini masuk Kau kau kisah syih buci Dan dapat ada akun di sekasan Kau dah kebak asasan agar berbisyon semua Dan dia akan syiakan Ya Rupada kuasa bisyon Ina akan arah kasih Allah di Yusri Awa amliku laka Anna za'allahu minkal bikar rahmat Nabi itu Ina masyarakat masih Ya Misaynya tau sayi'a duci ya kaba'a Ina hara Allah ya cili bukul Bantu say Bantu Ina muna masyarakat Allah ya cili tau sayi'a duci ya kaba'a Ina hara Allah ya cili bukul Bantu say Bantu Ina muna masyarakat Allah ya cili tau sayi'a duci ya kaba'a Bantu Ina Bisa Ina ada kecikin sifat Shuga manci Tiga bantu ni tau sayi'a Tahu siapa? Ya abin desong tu anantah tu ya jaya ya jamaah ni. Lepas tu kalau dia abin tadi kau polis, mahu tu siapa berbuat apa tu? Dia kau orang tu bilang tu aku tahu si aku tahu si ya cik, aku tahu si ya cik. Kali ini kesalahan juga. Sama kerja, sama kerja hujah dan buliah. Kalau abin tu si kisru ilah sejauh asal, kau jangan bikin kuat jangan jauh ke mana. Rasulullah SAW berkata kepada mereka, "Sudah saat kena tahu tidak kena tahu bahawa telah kawan tak supaya sudah tidak kena cakap telah anti kita nak jadi. Kamu syakka awak orang dah ada. Rasulullah SAW berkata Allah SWT yang ini betul sehingga ada kecik. Nabi jang sifat ada ikhlas yang sudah ada itu. Nabi berdoa kecik Allah dua tak wajib mencuri al-amal. نعم أمتا من ولي من أمر أمتي شيئا قلب شيئا نجنا في فيزياء الشبت لأن تفيد العلوم من ولي من أمر أمتي شيئا ساك دول إليك في ببنش كم من نتسا نعم أمتا بي لأك باكا أمني أبدا أحد دول بيسا بول إليك شغل سابق في ببنش كوائك إليك تكين شكرا لك قد أمتا فشب عليهم فشكب عليهم أما يمنع مصر يتعبر مصر يجيبها تشكين وهلا يقال الله شيما كتيبها تشكين سنة الحاجة أبو أجيب وتكوى اللي يتعب ونشوذ من شناء الأمتا فرفق بهم فرفق به كتوس يا مصر Ya tahu saya musuh ya Allah kena ketahu saya masalah Ya nak buat cik Allah azim salah saya dengan ayah itu Nak ajar yang amin jengka Allah Allah ya terbuat mana ajar Yang kemah kedua ni sudah benci Yang nak buat cik ketahu masa nanti Dua ni buat polis ni dia itu suruh Dia tahu cikin al-Ibnah itu nak buat Dan dia Cua ini tahu saya Allah tahu saya masa ini tak mentah Cuma Allah tak mentah masa Cua apa tak abang saya suka kesanji Saya akan saya nak umar Dia akan sanji Idanya tak alam orang mutin Dia nak ada Ki kesanji yang bucia Bahaya betul saya arun sah Dah ada sudah benci Bukan ada sudah benci Nah Hamad Ibn Sari Cikgu kitab Zuhd Dan Wakil Ibn Jarrah Cikgu kitab Zuhd Semua itu Dada Abu Usman Abdul Rahman Ibn Mun Al-Nahdi Yaki cua Sayyidina Umar Ya Abang Ibn Mutun Aiki Dada Kabila Ibn Mu'asad Dia
yana ce babbar da cikin gabirin larabawa sai sai na umar ya ba shi mukami ya dora shi a kan wani mukami da zai shugabanci jama'a sai ya shigo wajen sai na umar don ya yi gaisuwa kuma ya yi godiya cewa sai na umar ya yarda da shi ya ga amana shi har ya danka masa wani shugabanci na al'umma ya yi shigo sai aka biyo da sai na umar wasu daga cikin 'ya'yansa sai ya sumbaci yaro sai shi wannan mutum al'asadi sai cewa ya ake kaddilo haɗa ya amira mu'mini kana sarkin mu'minai ka sumbaci wannan yaron da zai gaza muku ɗabi'a ce ta larabawa nan jafa wannan ke kasashen dukiyar ɗabi'a ce ta su musulunci ne ya zo ya mayar da su yadda suke da sun fita daga musulunci ta koma cikin ƙaƙashewar zuciya shi yasa balarabe yana abu ya kai mamaki nabiya su ce haka haka Allah ya yi shi da zafi sau ranka da yake ce umar a tukabbi da haka ya amira mu'mini ya rabu kuma za ka sallaka ya amira mu'mini sai ya ce da shi fa wallahi ma qabbaltu bi wala dabbaka in ka ga da cin da Allah ya yi so kamar wani alfahari ma yake da wannan ya shi sab sab a rayuwarsa shi bai taɓa yin wannan abin ba sai da umar sai ce fa anta wallahi bin nasi aqallu rahma ma ta'malu bi amalan abada ki tinda ko har ka kafa kai sai dan ka wa ka to sai abuja ba ka to sai abuja ba da ka bazan taba ba ka wani aiki ba sai da ka sai baci sai da ka sai tausayi wato shugaba ya zama mai tausayi a gurin su sharadi ne ma ni shugabanci sai an kula da cewa mutum ne mai tausayi ba mutum ne mai son tsawwalawa ba da karantawa Allah ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallama natijar wannan tausasawar a siyasar al'umma ya ce yan fardo min hauli ya bi ba rahmatin min Allah linta lahu walau kunta fadlan ghalizal qalbi lam fardo min hauli wannan tausasawar ta taimaka wajen samun haɗin kai da zama tare da kai da tsayawa tare da kai su taimaka maka su kuma amfana da abin da ka zo da su da ka kasance kausar mu'amala mai ƙaƙashashiyar zuciya lan fardo min hauli ka ba sun waƙe sun bar ka ba sun waƙe sun bar ka da a ce duk wani abin da za su yi na kuskure sai ka hau ku da faɗa ko ka ce za ka

tu eh cakupan ni arwah bak tu tak boleh kita dah eh salah macam tak boleh si asal si ulu manci mana Aisyah tu ini terhadap dulu kira berhormat tu ini mana jadi jamana ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mahu jadi manci kalau berhormat tu ini bak tu ni dah ayat cik apa tu nah itu tu tu amat tu tu dia tu tu al-amaran ad-dini ni ketika Sayyidina Abu Bakar Rahimun Asif macam dia dia orang guna dah muah dah bikin ciki haka dah ini hentum sayyid seorang tak ingin tak ya Abu Rukka ya nak kawan tak Al-Quran itu ni cari nama sini kita rekam sebab dia itu buka orang benar asal ini orang bukan di sana Sayyidina Nabi Amin Syidik Abu Bakar bin Hidisun Syidik Jamat Adi Sallah Nabi Amin Abu Bakar bin Syidik Syugabah Syidik Khalifah Abah Insan Seorang aku syidik Sayyid Baiklah aku kecewa Kebara hai kiri cantik ke Tua dua abang Hari pun aku cantik Lama aku nak kasar ini Kecinta itu Sayyid Lalu kecinta akan Nabi Sayyidina Abu Bakar Hidupan sesampar pun Cewa Abda'i Kefikun Kawin Tuhan wan dek dia bila ni aku cik aku ni ni kali dia aku nak kasih nak kau rumah sakit sampai ni kali ni aku cik aku ni ni rawdi ni aku jenah hati nak kerja hati dengan Musa saya rasa kaga si ni tahu saya ini dah cik atau saya dia kuma nanti ini dah cik atau nanti tu si ni Allah ni ikut si masa lampau dari hawa ni kepada semua tiada jadi kepada semua tiada zaman kan. Anak bayar ada kecewa iman dan sahabat ini dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyerang diri pak dah ada ikut diri pak dan ikut ada biar kadang-kadang bapak ia guli hantara negara kepada kundung bapak ia juga ada biar kadang-kadang cuan bapak ia juga dan bersama kita ini bapak malah ikut pak kita ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala ikut syakir seorang kata biar nampak cincata kena terkena dan ada dua berawni ada di asa dan kulit al-insana da'ifah dan mencuba berawni dan saya nak kasihkan bila aku di dalam nabi'ah syaitan bahawa ayatul Abu Buah ada bahawa Adam sallallahu alaihi sallam amal kita jahat jahat kau tak kaya habis ayatul tadi cikin pasal baca sahabat siru dah sedikit macam ada dia hana dan kira awi syaitan dah masa jahat tak iki yang dia juga cumpulan Adam sallallahu alaihi sallam kebaya cewa bashi daga cikin dukiyar Allah ina dukiyar gidan shi ce sabai shi wuka sai ce ku jale shi a dauka a bashi dukiyar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji karko kawo sa bashi akan cewa in an kawo za a za a bayar masa saboda wasu da suke zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zauna kwana ina Aisha ce kwana uku ba dora abinci ba sai dai a ci dabino da ruwa amma idan wasu suka zo da bukata Annabi ko ba da ita sai je nemo wani lokaci zai ce a jirgin ruwa da a karbi yana da shi a karbo a basu ba wai dai shi bukatar sa ba don ya taimaka wa masu neman taimako a gurinsa wani an je an ciwo bashinsa aka zo lokacin biya ya yi da a kawo mata da ya zo sa da Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sa ta inda ya shiga ba ku ne ke fita ba idan da maganganu sa ba su ke wuce a kan za su kuka shi ne ce ku gane shi da uku fa inna lisaahi min haqqi na qala ku gane shi ne gaskiya mai haƙƙi yana da bayyana da yana da kacewa yana da abin fada ba ka gane shi amma da yasa aka je aka je wajen wata mata ta nan da biyu da karu ce je ka kalo masa a gurin wata mata abin da ke a jirgin ta aka jirgin ta aka samu da biyu aka bashi aka sallame shi kuma wannan haƙuri ne da juriya da ake son shugaba da shi sai yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi zuwa babu wanda zai iya kaiwa ga inda ya cimma sai dai a yi kwaikwaye shi a ƙoƙarin kwatantawa to kuma wannan duka aka yi kamata duka shi

0: gwamnatin tasa gaba ɗaya kake nufi?
1: Gwamnatin gaba ɗaya tun da shiga gwamnatin har ya sauka naira miliyan 500 na sami garin ɗin shi.
0: Na shekarun diddiri.
1: Duk na shekarun diddiri. Babu wani na shekara uku gaba ɗaya miliyan 500 da ita ɗin waɗannan ayyukan da sauransu. Daga gidan Murtala, kasan shi ma ne yin shi. To a nawa yin shi.

yau da gobe za ka sake daukan fari-fari kan mu gari kan mu ni kuma fada kan mu gaskiya zama banda Allah subhanahu wataala shi ne da mu shi muke tsoro amma waɗannan shugabanni dan siyasa da